0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana umbalelelaka te luka ubuzwa ha.

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelelaka te luka okuzwa.

0: moso moko achalite bona kula kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mbalelelaka te luka ukuzwa.

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelelaka te luka okuzwa

0: moto moko achalite Bona kola ki sayo Denge o sari
1: Telema, telema, telema, telema
0: Twende tali laka Mwana mbale de lakate Luka